dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Loron Diakovindis, Hamutukohau Ersianabelo, e reportagem investigação. Ministério de Justiça, halo aditamento alteração, ba Código Penal, insere artigo NEM, ba lei criminaliza, difamação, clarifica diretor-geral, Ministério de Justiça, Nelinho Vital e Aknar Fatin, edifício Ministério de Justiça, Colmeira Dili. Informação completa, maita acompanha Hamutu.
1: Lalu le forum mai be proses normal redasan relatif ini yang ne ambul kata aditamento hal alterasa ma kodik penal ita adita ita inseretan artigo hamutu kuning ne kenapa ba tang kodik penal atau di kompleta kodik penal ne be kita artigo ini refer ita hamutu seksaun ini ita but hanara seksaun krimi kontra onra ne be ke ita fokus liu ba difamasaun injuria no difamasaun ba pisua Palestina ho ni agravasaun baluta. Ini dia hamutu artigo, hamutu dia nende. Ini dia mak proposal primero, mai be osi taremos be depende be diskusang nabe ke dua lawan mana saya laporan ni. Asbis bele aumenta o bele reduce. Conforme be dinamika diskusang.
0: Iha direktur jeral ni explicação HTT proposta hakere klei difamação simplesmente difama. Kolia at parte ide be parte selu no difamação injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falso ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasão claro maita kompanya hamuto.
1: Ane sa sede mo sakere ki a proposta lei ne. Difamasaun ne ne, atu dihang kata, atu simplesmente difamasaun hasil ne. Kata, hau dihang atu kulia at diretur A, kata ni halo korupsaun ihe ministeru justisa. Mabe hau la kulia direktamente ba diretur A ne, hau bakon ta falinye vida ne, kon ta falinye kat ni halo korupsaun ne, opa ni halo kota at rumah, hau kon ta faliba ema B, lau hau la kon direktamente. Depois B batu ta faliba C, C batu ta faliba D, mabe diretur A ne, kon ta lahatene buatile ni mati mek sogati los tede. Nah, ini mesti faham sah. Ide pois lorong ikut mai, senior direktur ane, lawan lagi dalang, kalau sah, pois emak tetapi senior ni fihatin kata emak kau dia ni kalau korupsi, kau dia angatnya. Ide ni maka faham sah. Mas insur ini, for example, kau tu mendik ni dari, kau positif mendik atau mendik ni. Tapi lu sih terserah parti file. Agora insur ini, kau tu emak ni mendik ni dari ni, kau terata emak ini face to face, directamente keras. Ia publik, ia emak balut noy, kau intensau tu emak. Ide ni maka insur ini. Tapi ni difference ni apa?
0: Durante iha konsultasaun no halo sosializasaun entre partes husi sociedade civil no governo pro no jornalista contra artigo refere, esclarece ni linho vital.
1: Obrigação atalo kerjasama. Tanto trocar dados memalui tinggal awal nafati. Nah, ini partidin bama kerusi amin partidin kata tinggi halo ratifikasi sama komisi Budapest. I depois maka kita kriya lei nasional bersiber siberkriminya. Ini boleh regular. Tambah, neste momento, mas kita hete lei itu kena siberkrimes. Lei difamasaun, kriminal difamasaun lain ya. Ite bot bela kartia menemui satu juga hosaida. Dia kata bakalus sivil. Bakalus sivil, bele. Tiur provisau yang artikel 67 ini bele boleh ba. Rekuperasan lubung nama. Mas por exemplo, haus halu narang rekuperasan lubung nome haus sebenarnya selu hau $1 million. Pele kala. Tapi kalau sibil.
0: Nelinho Vital hatutang lei criminaliza difamação la hafraku lei constituição RDTL artigo hat nulu ka hat nulu resing ida liberdade expressão no liberdade imprensa mai be ha força no hanorin jornalista fo informação nebe factus credível no akurasia.
1: Di alterasam kode penal ini ane, dia ditentang aktif sekolah bapak krimi, kontra orang ini. Tapi kerana segi itu ni kuasa republik arah. Lumu ihalinya primeru kerana setiap primeru. Ini hati dikat terforma republik demokratik Timor Leste ini. Ia ni fikir demokratik tu, mahu si kontra popular no respect perlu dihindari umano. Ia tiga senapa. Depois ia tang aktif dia, depois ia artigo 29. Direito à vida, nem vem a tética da a vida humana é inviolável. Tá chamado humana né, level viola. Depois ele nem vem que é importante, né? Artigo 36, direito à honra e privacidade. Indivíduo toma e é direito à honra, bom nome na reputação, defesa da minha imagem, não reserva da minha vida privada familiar. Tanto nem consumo se garante tiona. Ba artigo 40 no artigo 41 vou mencionar, né? 40 liberdade de expressão. Depois de 40-41, ele livre liberdade de imprensa no meio comum. Mas bem, artigo 40-41, né? Ele responde até no lei 5-2014, lei comitê social. Né? Vê que regula de dia que, né? Jornalista nem na lau, ou em chata a fere. Depois, prinsipis ini bikin orang disana atau inkuirasi yang lei 5.2014 ini yang artigo desimu primero artigo 11 ini hati itu kalau limitasau ma liberdade da imprensa kata liberdade sim senhor mas iha limita ya tete kata liberdade imprensa ne iha mai beho limitasau ba ema nye direito da honra narandia reputasau privacidade presunção de inocência segredo de justiça ser o de estado tanto loh liberdade de negete itu boleh berapa hatu yang mana on apakah hatu yang mana on yang mana boleh nau le 5.2014 ini hatu klaru tiona ni be itu ni telah bawa kita telah bawa apa santai dia sensura ni timur sih dah bukan ni kan kalau saya ni makan tuh Singapura orang yang hawa ni apa itu boleh sering kolega jurnalis sini perkubah saung ni makan orang orang sini lakona justru mai pada tuh aku sata yang terbawa cira tambah orang ini terbawa sahaja tiada le 5 ilai di famasa itu bosan musab hanu ini ada di famasa kata loss hal kira buat tidak thank you font yang lebih kredibel informasi yang lebih faktual no loss akurasi
0: direktur jeral

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

0: du lagom värje.
1: FM Seluruh Siapun Tuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomat tene kenyan. Tiak malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niang.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enze oruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bela fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana preparakan teru, depois di preparakan teru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau beda kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini, tuir nesidari itanian, tuir itanian nesidari atau beda prepara, kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasan batos nian maka bibiru sidane. Spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha biverus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha turat atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipiu alio, kinta portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, ya, uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoi hau ni necessidade, i hau ni tos rasik, o mesmo bele apoi vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau ko si 2003, hau servisu ane san trabalhador, ida iha PAD RDTL Timor Leste, iha Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti cola e tona, então eu uso descanso, e estou agora. Então, ba, aí, hoje é importante ter isso para Itaema, então, depois de eu uso descanso, eu sei quinta Portugal, e eu crio a Hanoi Rásica, a Tubela Halo, tu ir sair da maca, eu retenho experiência, com conhecimento, sair da maca, eu aprendo o Sidney Bamai, e eu coco Halo Rásica. Tina, eu sempre aqui, tu ir nessa cidade. Emane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Iane hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebang bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluimo sai funan itua, iha mos buanaga, kaita bela dehang iha mos sai fuan sira hanesang pitaisina, iha mos pimenta hau hakia kine. Katak bela fae ba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan aifuan sira hanesan tanzerina pitaya abocado tuang maka hakia kene sabraka leve hakia buanaga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveros tamba ema la sosa
1: la iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahotu kari semak mai hal negosi ni akar futi diretamente oke futi diretamente nebe sidau ki iha merkadu ilan nebe fisku bahau la iha ema rumah tamai husu hau tenki traba iha bibirus tamba ida nebak obstakul kataka ema lai sosa ne ita suru desafiu ida makidane nini dia kataka hau bale kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhotu, karika soru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma, oisa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis
0: iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipiu aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, mor muting. Sekari cauliflower, borkuli, chayne serne, han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho, han serne ditsa. Azuda, to han sa iskola tam serbati, iskola mesak. Luriba mercado, ho titu bakmane kredit, sira makmai. Sekari sira futi han sa moro han sa banjir, entang sira futi han sa 25 kilo dit, entang niristu serni tertinggi luriba mercado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam hansa ne pues hansa mercadoan helak bonemos sira hola hela neve deklu ofore tona ba atulur fal ba hedile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane ya hela neve wat sultan kereta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular diharai oco sansa be ular meta ne, abian ular meta ne tinang kau tuh bani takura, lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha, hafen tak oco kalau ne be uha cyber tak beli masa. Ne be kolega orang orang mai ne be abian orang mai be harai lah ne be kan terdeus ne. Nu sama kau ne moro ne nu sama kau kura be ban ye bel hansa ne. Ne be hafen kolega ne mesti ane. Hafen kan terdeus hansa ne hoto mes ular ne hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni oni anda ni ane hansa ular be, itar apa kita tahu kufali. Barat ada itu ular, iya dulu ni masih ada kikuan be, ni hansa masih selabar dahin be, ni hodi kair ba. Abe, haunian lai, haudan haunian ni phone mak agor tin anda ni hansa fal ne, tin ane lai ha. Hawa karan hanu kam terus ne, hawa karan kurawa label mate. Ni tinggi murs completo, ne be hansa tu mai holamos, ita baku ba ne mos, ema ne holamos ni tinggi manan. Agora kan terus mak hansa mate tia idar uka, mate kan terus ne mate barak sa. Tolbi. Hamu sanu ingkone le den agora atu hal hanu sa para watu a regular ne. To sirne hautane, kandu heta hansa ne anta hasai lima ne hansa ne hilir te rayokos, hasai te hutu. Entah nak nervous honia suruh tahik lak met tahu tidak tahik lakona. Selain fahyalah dorok dia masa ida lori fali ni ben rega fali bermoro. Nepar dia niatu label kontinua. Ida nemu sanksi ni amenta tan. Hal tanah sana seharuka. Nebel haten dia niatu haluan oinsam niatu lak.
0: Alain dene, diretor eksekutivu Permatil, Senyor Ego Lemos, fosolusaun ba problema nebe, povo agrikulturis husi selokraik enfrenta. Kona ba, ular halo atakas bermoro nebe sirakuda. Ba jurnalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili ia sestafera loran sanulu resing hitu fulang Novembru tinang riung rua rua nulu.
3: Hawre kazu para takuntese ular han moro sira. Ida kazu ida tamba kondesan rai. Tamba rai laguras maka ida halo moro sira meita kudane. Segundo, fini derma, fini derma kita hola, fini derma ka dala barak, agora dami kita hola fini israelio no barak. E fini barak no derma israelio, barak makala dela data hoitenia ambientica, fatin local. E fini barak no slori morasusi, raidio mai. Dandelema ka anticitatu, resol programa hoiten hare causa. Problema básico que se situação melhor se causa de esse ataque. Nem a que ainda

0: Tudi ser selu ne bem aka ihan ini Hanoi ne ihan ini konsensi ni la iha ona Hanoi ni da Laos la iha liu mai be ni Brazil ya Hanoi ne atu ba iha sosedari ni ni Morris ne tamba ne mak ida tengi joven tudi ne tengi sai forsa moral ba joven tudi ser selu ba sosedari tomak atu nune sosedari ne bel hate ke ida I molo kita tu hare ba sido sa no kuni sa ruma ida tengi mudolu kita ni Hanoi Hanoi Molok Hanoi ni atau mudah sama keliusi forsa moral emai danian. Se how afirma Hanoian hanya sama forsa moral lebih maka sufisiente. Hamus tinggi say liman aimba sir seluk lebih maka etika no moral ni ladun sufisiente. For example, ida lebih maka laiha ni moral lebih maka dia sufisiente. Ne bazia filafal ba situasi no kondisang ita liga ba parte rua parte tolo. Eh edukasaun lebih maka kita aprende maka edukasaun formal non formal non informal. Ne husi edukasaun emus atau forma atau hatur itu niya forsa moral iya neba se forsa moral de en primero base mak kita kunyese usi edukasaun ida nebe mak forma husi itu niya naman sira agora edukasaun ida ne edukasaun de inisu antes to depois de ita moris ne ita hetan ona edukasaun usi neba agora edukasaun de seluk ma forma ita usi vida akademiko ita aprende ya eskola ida ne atu motiva ita para ita nebe lesai juventudi de ke forsa moral tebtebes ya sociedade ni nelet I edukasaun ida seluk mita hetan usi edukasaun ekstra usi edukasaun non formal sira ida nemos forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira por exemplo organizasaun barak nebe maka atu koko halivor estudante sira vincula sira sira ni Hanoi atu ne sai ema nebe ma critico no analitico no constructivo e sociedade ke país ida
1: e pergunta tur mei belon sele se so ba ita nia belon ela ita bot no juventude ida tur ita bot ni hatene papel juventude ne sa ida
2: papel juventude maka sai no dar transformador social e controlo social Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere makita forti papel hanesang kontrolu transformador sosial. Horazong ida katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, pobu sire. Honune, juventudi tingki say ema nebe maka kritiku, atu hare ba realidade hoto nebe maka pobu hasoru, atu bele hatur, no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia salah, ba buat nebe mak salah. Honune, ita tengke sa juventude ina nebe mak kia transformador sosial. Hodi nune, ita tengke hanu ina nebe mak progresivo. Atu mure sosidade ina nebe maka hokunisaun, ladiak bakunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasena mak kita definimus kona ba kontrolo sosial. Juventude precisa, ia hanu ina atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sai moris ida nebe maka muki tebes no ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira maksira hasoro tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventudi nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan siren lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne Ita masalah makin tinggi saya zoomin dan lebih mak kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ida nene udah responsibilitas ida nene makan juventude tinggi halo. Kata ita tinggi he pensamento ida nene makan kritiku, ita tinggi he pensamento ida nene makan analitiku atau hal analisa dene makan dia kebaya realitas sosial. Ita precisa saya hanoi ida nene makan inovatifu. Atu nene tinggi continua progresa ida nene pensamento ida nene makan primitifu, bah pensamento ida nene makan kritiku, pensamento ida nene makan inovatifu atau muda buat tidak nebe maka dia, buat tidak nebe maka dia. Brian.
3: Oke, dia Maluku Vintis. Antes kita bakal continue tentang itanya program, khusus belum selesai, saya ofrece tentang musik yang tidak turmai.

0: rotona. Então precisa ir lá manutenção de lavar para a tua dia cano ser nele liu cano dado a dado se bem mata nem bem macdog mas é clara tá rometo é clara comunidade sira balu lá é responsabilidade bate se coat de tan teste a cano nem é clara então ida é carai que nem labele é tan beia ida nem mac problema mesmo ensinemos a nessem ia a lei a borobei rasi be bara só que cano roto tá tesi kuati klaran antau seluk la asesu babe antau atu hadia kanu denemos sira hein malu la hein malu mabe graça de Deus ho a minha presença na ba que me cria discussão logo kida para lo que ser ni consenso tá tá bem importante tebes baita voto e li ligação ho be e tá kulia para pandemia covid kida agora kata buat ida dalang da beta salva moras ni kan tem que facilima tem que higiene se ita kulia buat higiene pela iha anto anusa comunidade anto anusa sira halai ba mota makuru ba mota mos do berapa kilometer ni se drog tebes antau sir lori bene me cukup me tente de anto sira turbo di rega modo ho di hadis ni sira baru kona antau sira moris la dun higiene ada ne bele kalau itu kerasa kan itu nasional ne buat moras ne mus la dok tamah ne sekarang tamah atau pensa ne sir diet la life new tambah bele iya ne me hau koko ami koko sai mediator halu diskusang hosira unsa per resolve ser ne problema ma borbe am tur hamutu kona sir pronto atol kontribusang ta hamutu kosan para to dia kanu ser ne depois mos iha kai mega ho dar muda pu mos wen da ka organizen kontra na ba no mos problema iha dar muda pu kai mega ho yo grupo be ho kor ser ne be a consegue a mi bele a me bele dada sira muito com se fisu com se ve aldeia a resolve do nisir nem problema a me identifica do nisir problema nem moço problema primeiro baru tem segundo be tem na kono roto ia be ia kano bobo ser ne antau be ne taka par be ne la bele rusi forro letem ne ba la bele tumai antau precisa ramos precisa baku be tem ser ne sai precisa flufali be buka sira só se flufali be ala tala sira per hadia fali kanu ne ne be sepakat bersama nama sira realize tene semana kotuk se fisuku hokom dadi referel ia sabu sira bakira sa forlete ne ba sira ramos o tu queres be matan se forlete tu mai be agora tu da makas so que agora é tempo badak ami be fo apoio tu para o insa bele kanu sir ne bele hadia hodia nomas tanki sir ne be at bele hadia hodia ao espera kat fulang roen ne sira bebe lancharon
1: Iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa liu-liu aldeia Gariana no Lubi Kailete suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensagem mane ita tu Moris dia ka hadia itanya Saudi humalarang buat sana ita tengke servis makas. Utuliza itanya uma oin nebe mak iha atau ne ita bela kuda buat rumah hori ita bela hang itu bela fang atau ne bela hasai nutrisau itanya humalarang. Nomos buat nebe mak bela rai bat tempu naru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tem que servir surasi para ita bele ada ita ne moris la bele depende pa meselo
1: ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musam ba uma kain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA
2: hau kuda dila CWS dah mainnya aku dah tahu. Aku komesa 2015 aku dah tadi lah. Ihane karan aku panen manes. Aku target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan aku lihat dah lain lah paling hitam mana 70-80. Aku kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane aku lah benih mas siram memahola iha umar itu. Halo luar bandar kari lah durant ini mana. Ihane aku niam be aku kurang idila malus. Makna itu kan bemak kun dauglina bemak lai ha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala iya ne amni problem be di tam be ne mpu agora ami atu kuliah tu resolve ne di mas kalau be iya ne ami asin ti han sem buat ira problem ba ami lai ha kalau ita halu buat satu tangki perija be kala ami ne be ne pendes mak dada iya 2016 be pendes dia kumai ulu kami uja be husi be uluk Jepang mo dada be si sukulau hata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tama hela propo tama amni tangki atu atu na nema pun awat cewek sajuda tana atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamutung be roma mai ne nebe pun dau ni file tia ma ampoin ba box semane lebe ne mai kalena oh jeme si ya ne pendes dari tibe ini hotu, kami monta kira ekipe da ZMAP, jestau manten saum fasilitator ne. Grup ne hansa, kami monta berhodi hari be ne. Kalau A tene be, kami decide umak kain da kada pulen da 50 sen. Osan ne tahu mutu hodi hari be be paralon rumah kita A kari ne permeru mane. Tambah iya be ulun ne be ten ma barak. Problem masih hansa ne, entau ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai I pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entau komu be ami hene go komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamutu kame go huat gal tolun resi hansa ne entau be fisik cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami responde oh ami at kuda molos be lai ha entau liu banene ami sira sir fusu entau ansa be ne ita bel resolve lah ne mahal be ne ita bel resolve mak ne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sidit ya hasai sirne teketa ini pois tamba tangki bone ini ami parti kraik mu uja hoto na nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para entau ba oin mu ne tangki responde debe sira ida sirne tene kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strager itu na airne atur resolve problema mu gidene di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tamba be stragono tamba ita kuda modo priting bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tamba hene aldia han kan ami hela la ape la tuir be aldia re hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda ku mus hela hene kami go ho mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi stra na mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona cukup ruam hela baliza mes tara ne tana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni stra ka baladila tambah besar buat kutul mutin ne. Ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar lagi lah dilamat hoto. Tambah ni memang ihalaran mah kurana konu mah wasai itu hoto. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karona nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah ni dia akar lagi lah dilamat hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado de emergência e a iniciativa coordena malu a comunidade selo halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado de emergência nian, então doke halimar hia uma, da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dane, atune hodi halu aktividade, atune tobe estado de emergência de hoto, ami beleba halu serviço, então idane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraka honia montante debe ma ami plan mak si halu majiminus atu besik be 10.000 apes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apoyo ba tarje tu CWS nian lebih suku ne pemak CWS service ba idane hansa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apoyo material e fini balu ba itne agricultor sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega stap CWS nian ami koko para halo diskusaun atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribuih tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
3: preparasaun hosi be pembibitan tanjar indane maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun nutrisaun ene maka as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais kona pembibitan nerve ma ami halo agora ne foi ami halo mai involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece murumusang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tae durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, neve CWS permiru mai poma manu, manu amanda huinenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, komesa atu si dari sin, manu komesa mati vali. Nabi agora kair balu afaan, pus hola vali mana? Pus potan be lemusan mai mak kuda ne. Pus kuda ne ita halo tebe, komesa ada kuang sana, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan lebe sera pupukurian la dia pupuk karate bibite. Orai metam balu eh tungsi burlaran nama am raut mesirne ni mau buras. Uza wafan balu husi merkar me boronto ini. Nee anza kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na. Sermai serpo 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
5: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kami kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi itahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan HIV, malaria, itahan serna ami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
5: ami uja bahan uja ba faandet am la halong angana dam lori ba faandet amutuk lori faandet kosang mai ha makrai rai amutuk ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Siena Belo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: i suku sirane be maka tama parke nasional maka penyesan suku Lukom Nerasik, suku Bauro, suku Moapitine, suku Lore Primeru, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku sirane be maka tama falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primeru nomos kain leho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku siran nebe mako hing ame hau temine konservasaung internasional bahalo sosialisasaung iha suku siran neho tu hari liu kona bah sosialisasaung kona bah protesaung leno kene kuniang objektif husi sosialisasaung idane oinsa para ita convince ita konsensualiza ita ne komunidade sira para sira iha konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira dalau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang. Tambah, hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesang pre jervasaumba itania mina Rasik karik mina hotu entaung idane maka hanesang sai preservador saumba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewenghira itala konserva bot sirane hotu entaung abang bairua itane oambe oan siremos se la aproveita i bele dea sira fosala fale baita.
1: Alcateiro mos informa kata ku si referencia nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
0: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai raitulung fali ne 20 tahun lebih maka fuin sira mai raitulung lagi tahun usi tinang hirak nene laran maka fuing 20 tahun lebih maka fuing sir halo namorado ke KB main tahun kita nemos fuing paktu negatif bahwa kita sekali kita kontinua oho lenuk siran tambah saya lenuk siran nebe maka hanya semai tahu tolong ya area idane Rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira kita halo moho hotu entau idane layhona ikan saya ikan yang lenuk layhona tama saya dah maka kita bela detek tahu defini kata ni dan lenuk nebe maka mairah itu ne maka ikan yang Rasik tambah lenuk siran nebe maka kita silaran kita hetan ini Laos kita timur ni ane hutu ne bela lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bela mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba ejemplu idan maka hane sana tambah husi neba ami dekteta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenok nebe makami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok ikitra kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta.
1: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutan
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupo konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atu kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei Rasik mos protegene.
1: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conoba lenu kira, bakema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primeru ho suku Mopitine ras na ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be

Lalu kerana lain sirah, kamu tuk fali hohau Neymar, kau nye belum trinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana lain sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, Mujika furakida ho titulu hari damai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: se fisuku ho kom dadi referel ya sabu sira bakira sa forleten ba sir hamos o tu keras be maton sa forleten tu mai be agora tu da makas so ke agora e tempo badak ami be fo apoyo tu am para unsa bele kanu sirne bele hadia ho dia nomas tanki sirne be at bele hadia hadia ho dia ka ho espera ka fulan roen fulan roen ne sira be be lancharo
1: Iha nia mensagem espera governo tomatang estrada Husilikisa, Liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete, suku Maumeta tamba dalam perigo facilita comunidade sira lorinya produto ba mercado.
0: Oke, okay, nem hau nia mensagem mane ita tu moris dia ka hadia itanya Saudi humalarang buat sana ita tengke servis makas. Utuliza itanya uma oin nebe maka iha atau ne ita bela kuda buat rumah hori ita bela hang itu bela fang atau ne bela hasai nutrisau itanya humalarang. Nomos buat nebe maka bela rai batem punaru saifini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tenki servisu rasik para ita bele ada ita ne moris la bele depende pa mesenu
1: Ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musang ba uma kain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensão tanki BNBA
2: hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan hau komese 2015 hau kuda tadila Ihane karan hau panen manes. Hau target satu bulan kalau ni funan dit satu bulan hau kulit ada lain lah paling hitam mana 70-80. Ah hau kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau lah bene mas siram mai hola ihau marit. Hau luar bandar kari lah durant ini mana. Ihane hau niam be hau kuram idila malus makna itu kan. Be mak kuindau kelina be mak layha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Ihane amli problemo beri tambene agora ami atu kuliah tu resolve ne di mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat ida problema ba ami laiha kalau ita halu buat satu thank you perija be ami ne be ne pendes mak dada iha 2016 be pendes ida kumai ulu kami uza be husi be ulu Jepang mo dada be si suku Lauhata dada mai tia ihane ma ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pendau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nebe pun awat cewek saju datang atu hadiah amni tangki ne nebe pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngu beru ma main ne nebe pun dah ni file tiap mengampuin ba box semane lebe ne mai kalau nang oh jeme sih ya ne pendes darat ambe ne ho tu ami monta kiras ekipe da jeme jista mau manten sama fasilitator ne grup ne hansa ami monta berhodi hari be ne kalau ah ne be ami decide umak kain da kala pulan da 50 sen osan ne tau hamu tu hodi hari be paralon rumah kita ah kari ne permeru mana tambah iya be ulun be ten ma barak problema sih hansa ne entaun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entaun komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iya kuaje dar muda ku 16 sih dah tuir mana hamu tu kami gohat gal tolong resi hansa ne Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cak imkura molok lah. Oh, ami respon dah. Oh, ami atu kura molos be lah iha. Ah, intan liu banene ami sila. Ah, sirhusu. Ah, intan ansa be ne ita bela resolve lah ne. Mahalan sila be ne ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia basir lah bela ba hasai kal be tangki ne ansa be. Uja teh barbarak nebe, entah nama di sini dia, saya sirne teh kita, ini puis tambah tangki buat ne, ini kami parti kerajaan uja hutan nebe, hari agora semana larang hari be ne mai lapara, entah bauin mungkin tengki responit nebe, sira, ida sirne teh ne, kalau kita kono berarti kami hanya tuh nebe ne struggle itu nah, akhirnya atur resolve problema mungkin dene di, oh kami tangki ne di, kalau tangki ne mau toma kono. Berarti ami henene be mas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo antuk kuda mau daru rumah kuda halo ne ami ne lapalion tambah be

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Tambah serem kita forti papel hanya sang kontrol transformador sosial. Horazong mira kata juventude nudar lian matan tilung no ibun ba pobusira. Honune juventude tenke sai ema nebe maka kritiku atu hare ba realidade hoto nebe maka pobu hasoru atu bele hatur no kulia buat nebe mak los ba buat los no kulia sala ba buat nebe mak sala. Honune ita tenke sai juventude na nebe maka transformador sosial. Hodinune ita tenke hanu ina nebe mak progresivo atu mura sosiedade ina nebe maka hakunisan la dia ba kunisan ida nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita defini mus kona ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. I hanebe povo ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para atu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran yelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan nudar lian basira atau bela hatutan siren lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. I tambasan maka tlingke sai zomi nebe maka kritiku, analitiku, no inovativu tamba ida ne nudar responsabilidade ida nebe maka juventude tenke halo. Kata ita tenke he pensamento ida nebe maka kritiku, ita tenke he pensamento ida nebe maka analitiku atau hal analiza nebe maka diak bahaya realidade sosial. Uita precisa sai hanoin ida nebe maka inovativu atu nune tenke continua progresa ita ne pensamento ida nebe maka primitivu ba pensamento ida nebe maka kritiku pensamento ida nebe maka inovativu atu muda bot ida nebe maka diak bot ida nebe maka diak. Obrigada.
1: Ok, Diak Maluco Vintes, antes ita ba continua tan ita nia programa, Rosibelo Celes se oferece tan musika ida turmai.

Malu gran na isira, amutok paliho hao no imar, hao ni belong trinci, ha programa, inangamang ni mata dalang balabarik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu ha tene no matene kenyan. Tiap malu gran na isira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelum trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: sementara am halu tangki heletene ne ma pun dau kau tambah la perpo tambah am ni tangki atu atu na ne ba pun awat cewe saju datana atu hadi am ni tangki ne ne be pendes darat am be ne 2016 ne junta hamu tu ngo beru ma mai ne be pun dau ni file ti am ngam pun ba box semane le be ne mai kalam oh je me si ya ne pendes darat be ne ho tu ami monta kiras ekipe da zemep jesta man ten sa un facilitador ne grup ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalo a thene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osan ne ta ho mutu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tamba iya be be ulune be ten ma barak problema sira hansa ne entaun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sira keluar tarjetu ne iha kuaje darmudaku 16 sida mung tuir mane hamutu kame go wat gal tolunu resin hansa ne entaun be fisio mai tu se fusu dan cha im kuda molok lai aho ami responda oh ami at kuda molos be lai ha entaun liu banene ami sira sir fusu entaun ansa be ne ita bel resolve ke lai ne mahalen be ne ita bel resolve makne ita tengki hasai pia parti lete ne basir ne teke tak pia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tama tangki bo ne ini ami parti kerai mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para entau ba oin mu ne tangki responi de be sira ida sirne teh ne kalau kita kona berarti ami hene tun be ne strike de na ai rene atur jole problem mu gide ne de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragono tapi tak kuda mode perhitung bebar iya ne ami aldia tolu ham hela gabun dene sampai hene aldia ham ne kan ami hela la be la tuir be aldia dah hela ami aldia momenta lau mas hela hene daru muda pu mas hela hene kami goh mas hela hene nartutu mas hela hene ami ne han sampai campur ami jalur ini husi istirahat mai pelan ini momenta bah husi izan ini mana lau hata pelona cukup ruam hela baliza istirahat ini tuan sorry bah ne lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis han sene ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni karena pelagi lah dilamat hoto tambah ni emang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni emak kairona nenek ni kalau Everina mang tahan lah orang dia bakar lagi lah lila mati hutu.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordena malu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Proceso ami halai pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian entar doke halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halu aktividade dene atune ho di halu aktividade atune to be estado emergência ni hoto ami beleba halu servisu entar dene ami realizatena. Idane ami nia inisiatif rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imas kolega plantas halu pembibitan ba tanjarina e Sabraka ho nia montante debe ma ami plan mak si halu majiminu se atu basic be 10.000 apes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nian tuliu ya suku ne be mak CWS servisu ba ini ne hansa ne ini setambah premiru ho harehu si problema pasadu kata CWS apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staf cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat ini da konsentre fat ini da depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves ne observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
2: Preparasaun husi ve pembibitan tanjar indane maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun nutrisaun nene mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais. Kona pembibitan dari bema ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun, kuasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komendadi siram ami halo pembibitan. Mai be ida ne fuin primera vez ami halo ambolo malu, ia ami kria konsentra kolega extensaun, extensionista iha fatin ida, ne mam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultur Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
3: Tait durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai omentatan, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu si dari sin, manu komesa mati vali. Nebe agora kair valu afaan, pus hola vali mane. Pus potan be lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sa pupukurian la dia. Pupuk karate, bibite, ho remetan balu be. Tungsi bulan nama yang mamraut mesirne ni memoro ni buras. Usa bafan balu husi merkar me borong toh ini. Nee anza kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na. Sermai serpo 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
4: Masak kuda modo de. Fu enda dau 2019 enda. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apo husi benjo seves. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tu trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, itu ansurnya mami rega, kuda pun modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bela, ami feto seremas bela. Ia servis itu a. Sekarang lah ami umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebesira kuda lori ba merkado, faang no balung hande.
4: Ami uzo bahan, uzo bapa ande. Am lah halu tengganan, am lori bapa ande. Kamu tu lori bapa ande. Kosang mai ham makrai, rai hamu tu kau tu mami husumalo, mami faham malo. Nah ane mami husa jura bersewes, bersewes agora ham rekona dihangatu mai jura ame baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misiluri itabotsiran si hatene liutam beneficio husi raimaran no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Diego, obrigado barak babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuconi Santana i husi city sp niang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade luku kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hari liuba konservasaun terestri niang hareba itania protesaun ba itania rekursu remaran niang i parte ba marina niang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten nang dua komuniti bis fil asisten nang tolu inkluy ho amina gestor rasik amina servisu maka hari liuba gestaun marina niang i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninuconi Santana, Alcatério Abril, Domingo Satuta, Objetivo Rusi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamoto, Informação, Detalho.
1: Antes, halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional ino mo suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenu kini kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin safara ita convince ita konsensualiza ita nia komunidade sira par sira ia konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira dalau sia tasilaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela de ser força la fale baita.
0: Alcatério mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibum kata ne lenu original husi fatin refere tamba i haleno migrante ka lenu kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tu ir ciencia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sirane wanghir sira tu mai rai tulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tulung ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fon sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sane tambah usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinator Parke Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados kleang konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informasaun klaru.
1: Semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sirona. Kira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane par ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku balija suku lore primiru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tu redit be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hana. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Se bara agora le la ya semana itu se vita babus la heta no no ulune bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kal estraga hutu na men sana ne ansa vita babus la heta no na fatin de si tan la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamotuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa baha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni matah kaitani hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.